Unyuma ayya kasi Aba unyuma ayya wangwa Oni pa bantu mintia siachita